kayu kiwi cikenya tantuka nuntu yo nya kue kiwi tantuka nuntu kundi tatana yubi tashi yunya sindavi ninda akunya do ini kusindu takwa nukundu u ta ya cira ko subira vika vikun cira ndavi kuwa batura ko nya kenti kumani nuntu nikumani inti kuktundu nikumani ndishandu nikumani ya akushindu radara takwa nukundu rati kundi tiempo ra iyo kusindu tashi kun nya va asin ni ku nundu nya sana kundu nya iyo ndu nya yubi yo kupi ini ku kiwi pichi tatantu nya kueki kun.

0: kiwi cikenya tantuka nuntuyo onya kue kiwi tuka nuti kunti ita tana yubi ta siyunya sindabi ninda akunya do ini kusindu tapa nukuntu ta yakcira ko subira wika wiku ciran tapi ku wabakura ko nya akan dikumani nuntu dikumani iti kuhtundu dikumani disandu dikumani ya aku sindu rala rala kuhanu wakundu rati kunti itiempo ra iyo kusindu ta sikun nyaba asini kun nuntu nyata nakun tu nya iyon tu nya yubi yo kusi ini ku kiwi pici tatan tu nya kue kikun.
1: Experiencia sensorial completa.
2: RTG 1100 AM.
3: Experiencia radiofónica total.